0: Ja, hallo. Mara Ranika, Kadoter, Mara Pumpan Matar, Najiti Piria, Kara Community Pirim. Lagi matar kan jadi piri ya kak, kalau kak matar kan lara mata pemban kut-kut. Kalau mana matar pemban kut-kut, nah jadi piri ya tau kak. Nah jadi lirwe mana kak bangga pun takuran. Nah jadi tamal mana iri ngurupan namnya, iwa na ingit kit mangini para nudol panam. Ninyi, dari kali ninyi kak, nah jadi niru kak mana rekut gime, gini pin safe. No ninyi, dari kali ninyi, nah jadi hara matar di piri ya kan nyinukun. Naji mana kata nak nopanyu walau naji nir ka naji di piri anak pun kata tu naji ngar klinik ka naji ka free wa.
1: FNR sponsor.